emabega emirundi musanvu mu linnya erya Yesu. Kubira Mukama engalo ez'amaanyi. Weebale nnyo Mukama, weebale nnyo Yesu, weebale nnyo Mukama olw'omwoyo w'essanyu. Njagala wabeeko omuntu abaguka okuseka. Tandika okuseka from nowhere, tandika okuseka n'okumwenya. Mukama akoledde ebikulu, Mukama akoledde eby'ekisa. Njagala obeere ng'omukyala ono Maliyamu.